0: ina ma zo san fasaha da zalalar maka dan gargajiya kamar su dan anaci dan kwero dan gambara
1: kaman tamsiri ne dan baka bincike baki ye bace ba
0: garba sufaji sandara dan audu
2: Allah mu ga annabi kun kuma da mai jara ya jara
0: salihu jankibi shawu ajilu kashi dodo na bulkin sambo
3: waka goman shata waka aikin shata waka fantauci shata waka inda bace zuwa kai waka zaki kowa ganka wa a gani
0: sani ali

0: कसम में गिराया।
1: Dodo na bulcin sambu
2: waka goman shata waka aiki shata waka fatoci shata waka inda bulcin zuwa kai waka zaki kowa danka waka ya gani
1: sani aliyu dando.

0: ina makomarmu.
1: Wai ina makomarmu?
2: Matasa mecece makomarmu?
3: Yara manyan gobe ina ce makomarmu?
2: Ina makomarmu? Da radio rahama ya kirkiro da nufin samar da zauren tattaunawa a tsakanin masana da masu nazari akan al'amuran yau da kullum. Da daga nan gidan radio rahama farincin al'umma mai yada shirye-shirye a mita 97.3 a zangon FM. Ranar Asabar ta misalin karfe 4:30 da yamma.

karshen wannan shiri na Maliya wakili na gari. A madadin ofishin mai magana da yawun sanatan Honorable Shitu Madaki Kunci. Sai kafafen yaɗa labaran da aka saurari wannan shiri. Fatima Muhammad Aliyu da na shirya kuma na gabatar. Nake cewa mu kwana lafiya.